Chilbi, wangan yang kamu nu, wangan orang ku kolea, payal bay, mune aku lel bay kujuk.